ayah wek nanto kita itu tahu yo. Oke mau awak, eh one ohe itu. Esok pada cik pes, emis sepat sat naik, emis terpas ketegi. Tapi hembana tegua, dia macam wek tapo mihuino. Atu sesahu cik, awak ni cewek pahoyo. Estate moa tapasio ete e otote na moega no es asega pepiti quick aya chinu epe muskista geto mens kusita iteo oke mao uskininge isa ata e na squatic metne ma uhawa pisk neogi segao soke no tenegeok